0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Benach kechri ere, jejas ukeakbal apanok hun abaj, kshukik, kshabruk ri Dios.
2: Tat, wekawah, chavesah chwechri in wepahbal amahari. Katek ut, rech bantahok bari urayi balak ushri at. Manaretak chbantahok ri urayi bal nuk ushri in.
1: Katek ut, chenim kuku trip chuwechri are, hun angel rech rikah, che kuku bisah ri uk ushri are. Okinak pare ukamikal, si balak chau chi naruk ri Dios. Ri ukatanal si balak tsuhuik, kari hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualik chari uchawembruk ri Dios, kpetik havi ek oviri euti hoshelab, katekuri, ewarinak yeurika, rumal ribisobal chkech, kubik chkech.
2: Suche ishwarinak, chishwali hok, katekuri, chishchauruk ri Dios arech mankishkata parimak.
1: Tajinna kubih wetzigri, aretachchi ikeperi winak chek kiternebe mulok ri Judas, chehunch kechri ekablahuk, ri are kibukokruk ri Jesus, arech kuchumah ri are. Katekut ri Jesus kubih chrech.
2: Judas, garu hunts ubanik kahachri ukohol riachi?
1: Aretachchi ikkilweri, ri erachil kikbih chrech.
3: Ahaushel, la kekach iyo ruk richich rech och.
1: Hunch kechri are. Kuchiri upataninel rinim chuchkahau, eko katu biri rikiakab ushikin, katekutri Jesus kubih.
2: Ruk la lele.
1: Kuchapukwakri ushikin eko kunah. Katekuri, shaschanim ri Jesus kubih chkechri eukulel, ri enim tak chuchkahawi, ri ekinimal ri eachimiyab, rechrinim rachochri Dios, chkechri enim winak.
2: Ri in, la in hun banali tselcheri ish shishperuk takchich, Rechchok eruk chimi Riin inko iwuk parinim rachoch ri Dios ronohel tqih man shini chap takut kategori kamik kuwa kori ukowinem ri qekumal
1: kichap riare kategori kikamu bi parirachoch ri nim chuchqahau ri Pedro nakh kuternebeh ubiriare riwinakh kikuchum hun qaq etuyul chunaqah ri Pedro ktuyi ukokuk Hun mokomi shok kri riare chit uyulu kok nakah chire chirika. Koku kaye riare kategori kubih.
4: We hunachiri shokuhe koruk riare.
1: Katek ut riare kubih.
3: Ishok, mawetam ta uach riare.
1: Chichanim chik, hunachichik kril chiriare kategori kubih.
3: Riat shokuhe at hun kuk.
1: Katek ut rilu kubih.
3: Achi, riin man in hunta kuk.
1: Okowinak chihun kahbal, hunachichik shas kuhikiba ubihik.
3: Henakut, we hunachiri koruk riare, shokohe we areri ah Galilea.
1: Tekut rilu kubih.
3: Achi, mangwetam tariatsir kabih.
1: Chanim ak anok, kok hunmam ak, riachaushel kusutihri, katekori koku kayeh ri Pedro.
5: Ri Pedro kunatisah riutsir riachaushel cheshubih chrech are.
2: Imam ak ma kota nakamik ma hok na che oshmulchik abim che ma wetam tanu wachri in.
1: Kelulok, kategori ik kotut chrech, eshukizu ku chrech riok ech. Ri achihab che kilak abem riare, ketebeh wach, kategori kikich i riare. Kikitsapir ri wok och ruk hunsut, kategori kikot uchi.
6: Ha ha ha ha. Chapanap ma at ashelutsik radios. Hachin katuch i yori at.
1: Kibir chisibalah itsel takhtir chrech. Are takhtik pakpat ulok riushekah, kikimulir kibri uhokat ri enim takwinak rech ri tinamit, ri enim tak chuchkahawib, ri eachtibab, kikikam ulok riare parikisanedrin, kikibir chrech.
3: We at riat Kristo chabir bachkech.
1: Ri are kubir chkech.
2: We kimir veri chivech. Riish man ki kohtari ri nutzih. Weta kin koti chi, man ki tzalih ta uach ri ri nutzih. Katekut, kamikri ri ukohol ri achik tuyina chunakah ri rakaab ri ukowinem ri Dios.
1: Katekuri,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chechri uki balha rechri kasleman, eshak insipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal walri. Kategori, rik kishibihkip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikasleman, ri eka misanelap, rikemakun ruk ishok achi, ri eahitap, rik kikihilah ri hostak dios. E conocer ri ejosta cuinac, coriri quechbal paripolo rechea, erecha sufre, waueri arewa ri ukap kamikan.
2: Categori, hunch quechri e wukup angelip, rikikamri wukup pachbal amaha, chinochinak chiri wukup isbaltak ash, spetik ishubir chuech.
3: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri ucha pririshokil ri alachir.
2: Shinuk amo big pubi hun nimalahuyu, shak peribush la bal, ishukut chin watch rituosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chik kahulok chikah, chiparuk olbal ridios. Ruk am riuk ehil ridios. Huluik hehas hun utsalah abah, hehas rikatin tatikilah haspi. Kohun nimalah utapil, chik okab lahuk rokibal, ichunakah takri uchiha. Iko kablahuk angelip, et ibatal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuk hukat, kech ri winak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchiha, pari rik yakab ri rel balqih ko ushi buchiha, pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari wukahibal riqih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablahuk abah, Che are utik balil. Chuwach ronohel tak riabah. Kohum biyah. Che kechri ekab lahuh. E utakonelab rialah chih. Rihun che tahin kubih wiri chuech. Kohun etabal ruk. Hun ah che kanalah puak. Arech kretah ritinimit. Kretah ri uchitak ha. Eri utapigil. Wetinimit ri. Koki heb utsaltamal. Rirakan hunam ruk riowach. Shretach riare rukhun ach, ewitinimitri kretach kablahuk mil estadios, rirakan hunam ruk riuwach, eruk riunimal. Katikuri shretach riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab, ri angel shretach rukhun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchochalach analachpuak. Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalah abah. Rihetak abah, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utsalahtak abah. Rinabe upaha, haspia upam. Riuka safiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukah esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak cornalina. Riubuk crisolita. Riuwakshak berilo, riubelech topacio, riulahuj crisoprasa, riujulahuj jacinto upam, riukablahuj amatista upam. Kategori, rikablahuj uchiha, kablahuj takperlas, chujunal chkech riuchitakha, banomruk shakhun perla, riukaibal ritinimit, banomruk analahpuak, chemen sholomtah, Tzintzatik upam jehaz ri cristal. Kategori, menxinwil tajun rachoch ri dios chupam, romalrech chire ajauxel, ri dios ajaurech ronohel jaz uach, are are ri rachoch ri dios, xokoje are rachoch ri dios ri alach chih. Ri tinimit men krahtaj, man rajauxik tachech ri unikbal ri ik, ir unikbal ik, romalrech chire uk ik ri dios, kchuplin puwi, Eri alachchik arehun uchahbal. Riwinak kibinri chushiri usakil. Eri hawinel rechri wachulew. Kik amna ulokri chechri kik enomal. Rihetak rokibal. Hakalikri kanahik kanpakik. Rumal rech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nari ukohol, que chojin nari ri e al cual shelab kugri kinan kitat e que kikamisah nari. Konohen ri kishkipakchi rumal rech rinubiri in. Kategori hun cheman kubanta kebukush, chikate pariuk ismalil, areri hunche kakoltahik. Aretak chi kiwil weni malaktak kyak sakri, chetiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusiki hweri, hachin takri eko pari judea, shas chanim che anima hubi patakli huyub, hachin ko ulok pubiri uhyotal rachoch, Makahu lok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzalehu lok cheuk amigri ratsyak. Kash kechri eyawab tak chuchuim, eritahin kek isan pawitak ihri. Si balak chicha baruk ri Dios arech man kulmatak tweri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko si balak kismal ku ishri. Cheman ilitahinak ta ulok Che arechi, shkisa shikri wachuleu rumal ri Dios. Eman kmantahta chihunri, hachawek ismalku shri. Ri ahaushel, weta matakuhik upan wetak ihri, mankota hunrik koltahik. Tekut, kumari echa talik uvinak cheri eucha omriare. Uhikom upan wetak ihri. Pa wetak ihri, weko hun kubir chiwech. Chiwilampe ri Cristo ko waralri. Chiwilampe helak ovile. Mi cojueri. Jerik uri, que pena e asaltak uachri Cristo, e asaltak kiwachri e asalutzihri Dios. Kikmananik ahtak kutbel enik ahtak maibal, que subunikri, arechveta shokuhe, que kovinchkech re echa talik. Riish, chilauchihiwib, chivilampe, ronohel nuya om chiubishik chiwech. Katekut pavetak ihri, arechi, Ok owinak chikwe hastakri, kekeku marikri ik, mang kutum tachi ulokri ik, ktsak ulokri rihe atak chumil chikah, ek totashna ulokri tak kowinem kochikah. Kategori, shas chanimri, kilitah huachri ukohol riachi, chepetinak ulok pari hetak suts, rukni malak ukowinem, e urimelik utikilik. E shas chanimri, keutakri e angel. Arech ke kimuli hulok chipari keje ushkut kaki, e chipari ushkut kahuleu, ri echatalik rumal riare. Rugri wikosh, chivetamahwe hunziho belil ri. Aretak chit onchik ritak uqab, ek tushnik ulok ritak ushak, ri ish yivetam chenakashik owiris ik. Jerikut shokuheri ish, aretak chik kiviloche, kulmatahweri, Chivetamach chenakaj chik oviri are chotakri uchiha. Kassir kimbir chivet cheman kashta wa wehun mayil kiksakri, chikatena ma hok kulmatahna ronohelweri. Rikaj eri wachuleu, shak ashel, ekurinutzih man kasheltaj. Eri rehal balri ihri, eri kah balri, mankota hun retam. Shataneri ri angel chikaj, shataneri koholshel, mankota hun retam. Shuviri tatshel ret amweri. Chishkai menok, chishlak a menok, rumal reche man iwet amta humpak pe weri. Weri, khunamitahruk khunachiche shbepa humbinem, shelubik shuyakan ri rachoch, shuyakan keklen ri eupatananilap, chkech chkihuhunal shuyakan ri kichak, ktakan chrech ri ahakal uchiha, chatlak a menok. Herikut chishlak a menok. Rumal reche man iwet amtah humparik peri rahaw riha. We benak ih, we upanik ahalakab. We retak chi ko at chimam ek on akabil. Chishibih ba iwib, we nek pe kamik. Kategori man kota natal chiwech, e ishwarinak kishul rika. We tzih kimbih chiwech ri, chkech konohel kimbihwi. Chishlak a benok.
2: Marcos capítulo 14. Tetinachi ulok pakep ri qashebal eriman kota uchamilal